DJ Ezwin. You know what it is?

0: Ringling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringling. Tak ada yang lain.

visions, freedom inside of me, yeah.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

0: Baik, selamat dengar di mana saja Anda berada. Anda masih bersama dengan kami di saat ini. Dan pendengar RRI, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkini dari Pro 3 RRI.
1: Lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan harus bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Wali Waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kapolres. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu guru P3K kan di waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Saya masih menerima
10: 1.9.
8: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin, nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak, kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
11: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
12: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
11: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
12: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
13: Jadi sudah turun-temurun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
14: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
15: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
16: Kita dari Rekoin buat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol. perharinya.
15: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
16: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
15: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
19: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
18: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan nggak satu sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam kali ini kita awali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai menetapkan status kesiapsiagaan siaga 3 dan mengeluarkan imbauan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI di Perserikatan Emirat Arab pada 14 Juli 2026 kemarin. Ini adalah respon dari konflik Amerika Serikat dan Iran yang kian memanas. Lalu bagaimana kondisi WNI saat ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Pak Yuda Nugraha.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yuda, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah sehat dan aman di sini.
0: Alhamdulillah. Pak Yuda, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan utama KBRI Abu Dhabi menetapkan status siaga 3 bagi WNI di Uni Emirat Arab dan bagaimana kondisi keamanan terkini Pak yang dipantau oleh KBRI?
2: Ya, baik Mas Lukman, dapat kami update bahwa sebenarnya status siaga 3 telah ditetapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai sejak tanggal 28 Februari yang lalu. Okay. Yaitu sejak pecah perang yang pertama kali ya, di tanggal 28 Februari. Hmm. Dan kami masih terus mempertahankan status siaga 3 hingga saat ini. Hmm. Memang benar, beberapa hari yang lalu KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai memperbaharui himbauannya. Nah, himbauan ini kami berikan karena sebagai respon

0: proaktif menyikapi adanya serangan baru yang ditujukan ke wilayah UAE pada tanggal 12 Juli yang lalu, dan itu kemudian mengaktivasi sistem peringatan darurat oleh otoritas UAE. Nah, oleh karena itulah kemudian kami memperbarui imbauan. Sedangkan status siaga tiganya tetap tidak berubah sejak awal tanggal 28 Februari hingga saat ini, itu tetap berstatus siaga 3. Dan kita juga terus memonitor dari dekat eskalasi yang terjadi di Selat Hormuz, termasuk juga serangan ya yang dilakukan oleh Amerika ke Iran dan juga retaliasinya.
1: Ya, artinya sebelumnya sudah sempat dicabut ya Pak ya, siaga 3 ini ya, dari Februari itu ya?
0: Jadi sejak tanggal 28 Februari, kami belum mencabut status siaga 3. Jadi meskipun, kalau kita melihat memang dari perkembangan sejak tanggal 28 Februari, UAE memang mendapatkan serangan yang paling banyak dari sisi jumlah rudal dan drone. Hampir lebih dari 2.800 rudal dan drone yang sudah ditembakkan ke arah UAE. Dan kemudian sempat mereda sejak 4 Mei yang lalu.
1: Yang tanda tangan sementara itu ya?
0: Yang 4 Mei yang lalu, sudah cukup lama. Sudah cukup lama, 4 Mei. Nah, kemudian baru ada serangan baru lagi tanggal 12 Juli yang lalu. Yang itu sudah berhasil juga dihalau, diintercept oleh sistem pertahanan udara oleh UAE, sehingga tidak ada serangan yang masuk ke dalam wilayah UAE dan kemudian menimbulkan korban. Namun dengan hal tersebut, ini menjadi semakin sekali lagi sesuai dengan rencana kontingensi kita, maka kita perlu menyampaikan informasi tersebut kepada warga negara kita bahwa tetap tingkatkan kewaspadaan, namun juga tetap tenang, karena hingga saat ini kemampuan pihak UAE untuk mengintercept rudal dan drone itu sangat baik. Lebih dari 95% rudal dan drone itu dapat dihalau.
1: Ya. Pak, kalau untuk langkah-langkah perlindungan apa saja Pak yang telah disiapkan KBRI untuk memastikan keselamatan sekitar puluhan ribu WNI Pak ya yang berada di sana ya, termasuk pekerja migran, mahasiswa dan juga wisatawan?
0: Betul. Berdasarkan data terakhir dari imigrasi UAE, terdapat 91 ribu warga negara kita yang tinggal menetap di UAE. Dan sejak tanggal 28 Februari yang lalu, langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang pertama menetapkan rencana kontingensi yang menjadi dasar bagi perwakilan RI dan juga menjadi rujukan bagi warga negara kita yang ada di UAE untuk menghadapi jika terjadi eskalasi. Yang kedua, kita menetapkan status siaga 3. Siaga 3 ini adalah bagian dari rencana kontingensi tersebut. Ada 3 tahapan, siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, kita membentuk apa yang kita sebut sebagai crisis response team. Ini adalah backbone bagi kita untuk menghadapi situasi kedaruratan yang beranggotakan dari unsur-unsur KBRI Abu Dhabi, KJRI Dubai, dan juga komunitas Indonesia yang ada di berbagai titik yang ada di wilayah UAE. Kita juga membuka hotline, hotline 24/7. Kita membuka jalur komunikasi baru melalui WA channel dan juga WA community untuk menyampaikan berbagai macam informasi dengan lebih cepat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Dan terakhir tentunya kita menyampaikan himbauan yang selalu kita update jika terjadi informasi baru atau perkembangan baru.
1: Ya, Pak, kalau koordinasi KBRI dengan otoritas tempat bagaimana, Pak Yura?
0: Alhamdulillah, sangat baik. Saya selama situasi eskalasi ini terjadi, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai macam pihak yang ada di UAE, ya, termasuk juga otoritas keamanan, termasuk juga Badan Penanggulangan Bencana yang ada di UAE. Kami mendapatkan penjelasan bahwa sistemnya sudah terbangun di sini. Ya, jadi ketika ada incoming missile atau drone, dalam hitungan less than 3 minutes, itu akan disampaikan emergency alert kepada wilayah-wilayah yang dihitung akan menjadi sasaran dari rudal atau drone tersebut. Jadi masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah kontingensi seperti menjauhi jendela atau kaca, turun ke basement dan juga melakukan langkah-langkah perlindungan lain.
1: Nah, kalau untuk aktivitas di sana saat ini bagaimana Pak dengan kondisi saat ini, Pak Yuda?
0: Dapat kami laporkan, ya. Sebetulnya saat ini situasinya normal.
1: Oke.
0: Tidak ada kepanikan di masyarakat. Ya, transportasi umum masih berjalan. Ya, mal-mal masih ramai dikunjungi. Ya, perbelanjaan juga masih tetap jalan dengan normal. Pasokan logistik juga tetap normal, gitu ya. Masyarakat masih melakukan aktivitas keluar rumah.
1: Iya. Ya.
0: Dengan normal, bahkan kemarin kami bersama teman-teman olahraga bareng di luar kantor gitu ya, aman, ya, tidak ada kepanikan di sini.
1: Iya, artinya memang ini siaga atau waspada saja gitu ya, tidak se
0: betul.
1: Ini ya, semenyeramkan ya, yang dibayangkan gitu ya.
0: Ya. Betul, jadi saya memahami ya, mungkin terdengar menyeramkan adanya imbauan ini, ya, tapi sebetulnya inti dari imbauan itu adalah menyampaikan informasi terhadap perkembangan terakhir yang terjadi. Ya memang betul, tanggal 12 itu ada serangan dan kemudian berhasil diintercept. Namun secara faktual, situasi tetap aman, insya Allah. Ya, dan kemudian masyarakat masih tetap bisa melaksanakan kegiatan aktivitas secara normal.
1: Nah, kalau komunikasi KBRI atau KJRI dengan WNI yang berada di sana bagaimana Pak? Via apa, WhatsApp atau ada komunikasi lainnya?
0: Ya, tadi kami sampaikan bahwa kita membangun namanya WA community. Ya. Jadi semuanya bisa subscribe di situ dan kemudian mendapatkan update berbagai macam informasi yang lebih detail. Selanjutnya kami juga sampaikan melalui sosial media dan secara khusus baik KBRI maupun KJRI kita melakukan jemput bola. Kita datang ke titik-titik di mana konsentrasi WNI kita yang banyak ada berada di situ. Kita datang dan kemudian kita lakukan penjelasan. Termasuk secara khusus, kami juga sudah melakukan tabletop exercise, geladi, gitu ya, terkait dengan rencana kontingensi yang sudah kita tetapkan dengan melibatkan masyarakat.
1: Ya.
0: Jadi sebagai bentuk kita sebagai bersiap ya. Tentu kita tidak mengharapkan terjadi eskalasi, ya. Namun ketika itu terjadi, kita sudah siap.
1: Ya, karena kalau kita lihat pemberitaan ataupun yang beredar di media sosial yang belum tentu kebenarannya juga memprihatin atau menyeramkan gitu Pak Yuda. Terakhir Pak Yuda, mungkin ada yang ingin disampaikan imbauan WNI yang berada di Uni Emirat Arab dan juga sanak saudara yang ada di tanah air. Silakan Pak.
0: Ya, dalam kesempatan ini kepada warga negara Indonesia yang berada di WNI tentunya kita menghimbau untuk tetap tenang, namun terus waspada. Ya. Ikuti terus berbagai macam informasi yang disampaikan oleh KBRI, KJRI, maupun otoritas setempat. Kemudian untuk ketika beraktivitas keluar rumah, tetap perhatikan informasi terakhir tersebut, ya, seperti menjauhi ya, lokasi-lokasi yang diduga dapat menjadi sasaran, seperti instalasi militer, airport, pelabuhan, dan sebagainya. Dan kemudian kita juga menghimbau ya, agar masyarakat berhati-hati untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ataupun meripost informasi-informasi di sosial media yang belum terbukti kebenarannya. Nah, secara khusus kami meng-highlight hal ini karena sampai saat ini ada paling tidak 7 warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum karena memfoto, memvideo lokasi kejadian dan kemudian merepost mengupload ke sosial media yang itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di UAE. Nah, bagi keluarga yang ada di Indonesia, kita sampaikan bahwa tetap tenang ya. Situasinya alhamdulillah normal saat ini dan kita meyakini bahwa pemerintah UAE sudah menyiapkan berbagai macam langkah kontingensi dan juga sistem pengamanan bagi penduduk yang ada di UAE. Dan terakhir, jika terjadi sesuatu, sudah ada hotline, baik hotline yang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri di Jakarta, maupun hotline yang disiapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai.
1: Baik. Pak Yuda Nugraha, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Yuda. Selamat malam.
0: Siap. Selamat malam Mas Lukman, ya. Terima kasih.
1: Pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Kami berbincang bagaimana KBRI Uni Emirat Arab menetapkan siaga 3 bagi WNI. Hal ini terkait dengan konflik Amerika Serikat dan Iran.
2: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan terpisah dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja di Shanghai, Tiongkok. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sejak bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara tahun lalu. Xi menegaskan penyelesaian damai sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja merupakan kepentingan bersama, sekaligus kepentingan jangka panjang bagi kedua negara, dan mengharapkan perbedaan yang ada dapat diselesaikan melalui dialog dan konsultasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar banjir bandang di Sumatera Barat ya, menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis atau real business cycle atau RBC seketika memasuki fase penurunan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan rekan Hans Primananda dari RRI Semarang.
3: Ini kalau tiap tahun hancur, nggak bisa lewat, karena akan dampaknya banyak, kayak inflasi, kayak segala macam.
4: Fase boom, fase naik, dan burs, fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang tadi pagi, bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan burst dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
3: Kalau memang terjadi bencana, yang dimana itu adalah, yang pertama itu adalah mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan. Nah, harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu terus sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
4: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%. Kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
5: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
4: Hasan menambahkan, fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut yang terus memperkuat operasional Terminal Bahan Bakar Minyak atau BBM di wilayah Aceh sebagai bagian dari upaya mempercepat normalisasi distribusi energi di provinsi paling barat tersebut. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrogi Andriani Sumampo, mengatakan berbagai langkah optimalisasi dilakukan di Integrate Terminal Loksmawe dan Fuel Terminal Krueng Raya Aceh guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Ia mengatakan penguatan operasional terminal menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan keandalan distribusi BBM di Aceh, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, PT PLN Persero, unit induk wilayah Papua dan Papua Barat, menargetkan sekitar 300 rumah di distrik Tailarek, Kabupaten Jayawijaya, segera menikmati aliran listrik setelah penyalaan tahap pertama untuk fasilitas publik di wilayah tersebut berhasil dilakukan. General Manager PT PLN, unit induk wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan perluasan jaringan listrik akan dilakukan secara bertahap agar masyarakat di daerah pegunungan itu dapat memperoleh akses energi yang andal. Menurutnya, keberhasilan menghadirkan listrik di distrik Tailarek menjadi bukti komitmen mereka dalam memperluas layanan kelistrikan hingga wilayah pegunungan yang memiliki tantangan geografis. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan Jepang akan menyediakan peralatan pertahanan senilai 500 juta yen atau sekitar 55,3 miliar rupiah kepada militer Kamboja melalui bantuan keamanan Tokyo yang dirancang untuk mendukung negara mitra. Dalam menyediakan peralatan pertahanan pertama ke Kamboja melalui program tersebut, Jepang akan mengirimkan perangkat komunikasi kepada Angkatan Darat Kamboja dan kapal patroli kepada angkatan lautnya. Kementerian tersebut mengatakan kontribusi untuk meningkatkan kemampuan keamanan Kamboja dan terhadap perdamaian serta stabilitas di kawasan ini akan sangat berarti dalam memperkuat hubungan keamanan antara kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli menyiapkan strategi start di balapan utama Grand Prix Belgia yang berlangsung di Spa-Francorchamps malam ini. Pembalap Italia tersebut berharap strateginya berjalan lancar dan mampu menjaga kecepatan untuk bisa mempertahankan posisi terdepan. Kimi akan memulai balapan dari posisi pole position setelah menjalani sesi kualifikasi pada Sabtu dengan sangat dominan. Nantinya Kimi akan dibayangi oleh pembalap Red Bull Max Verstappen dan rekan timnya George Russell yang akan memulai balapan dari posisi kedua dan ketiga.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Hmm-hmm.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Situasi sulit yang sedang Anda alami saat ini tidak akan mengubah apapun. Demikian pula perihal nasib Anda. Hanya keputusan mengambil langkah tepat yang dapat menentukan sejarah kesuksesan Anda. Tidak akan ada hal yang tidak mungkin dalam hidup. Yang pasti adalah memutuskan tindakan apa yang akan Anda pilih. Dan lakukanlah segera. Karena kemampuan Anda untuk memilih berarti kemampuan Anda untuk mengubah segala yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRIND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik, Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI ND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris. Maaf nih mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi. Selamat dini hari ya?
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat Abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND malam ini karena apa nih?
2: Karena untuk kali ini kan final tuh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujan ya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Ya, saya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih Abang, terakhir nih, dukung apa nih di final kali ini?
2: Oh, sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya, tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya Bang?
2: Iya.
1: Oke, terima kasih waktunya Bang Chris. Dan dapat informasikan juga event nobar dan debar final Pesta Bola Piala Dunia di RIND ini juga diisi dengan dialog bersama pelatih PRCND Utilitas yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang ND. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1.000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi ya. Saat ini saya berada di Keraman Studio 1 Studio Pro 2 Yogyakarta. Seribu lebih masyarakat tapi tidak berkumpul untuk menyaksikan atau menikmati secara langsung karena sudah mulai secara panel dengan dari Yemina. Dan salah satunya saya saat ini bersama dari Kesatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Yogyakarta. Selamat pagi Mas Arif.
2: Selamat pagi Mas.
1: Mas Arif, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin, tapi sepertinya kipas-kipas ini. Bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini, Mas. Karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, semuanya mendominasi, dan saya kedukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini nggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul. Jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, terima kasih Mas Arif atas waktunya. Sementara itu mendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangan yang berada. Selain penonton nama Aris ini dari Yogyakarta dan Parwato berbicara dari Persaudaraan untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Di mana ya, suasana nonton bareng atau nobar yang berada di kota kita saat ini? Memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup ceria. Penyelenggaraan RRI bersama dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai tepatnya di jantung kota kita di lintasan Gelombang Indonesia. Dan saat tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alam Bana Wanawai juga membagikan berbagai dopes dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana atau euforia apa yang Anda dapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Karena ini satu momen yang luar biasa dan ini satu kesempatan yang ayo kita ambil kesempatan yang sangat penting ini ya. Ini adalah piala dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2026 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Terutama final yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya. Apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Hadi Sumari. Demikian dari kawasan Tugu Bank Indonesia, Taufik Hidayat melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Seri yang pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chile, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucio Lorong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

dikenal menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini, mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: Oke, ya itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick off babak kedua akan dilakukan oleh Timnas Spanyol. Berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, Timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Cubarsi bergeser kepada Pedro Porro. Ke depan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak termat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya. Ya, menguasai bola namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Namun berhasil dicuri lagi kali ini. Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang dia menemui De Paul. Ronald De Paul kali ini salah umpan. Spanyol kali ini coba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Lendangan langsung dalam gawang namun berhasil digagalkan bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga gawang Spanyol, Unai Simon kali ini bergeser dia kepada Kukureya tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi namun ke belakang lagi kali ini Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, ke belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri ada Tagliafico di sana. Masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang pada sang jaga gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Cristian Romero, depan kali ini kepada De Paul. Masih De Paul lagi, kerjasama dia yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh, sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya. Yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan ancang-ancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan dilakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan. Tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol dari sisi kanan ada Cubarsi tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masuk Cubarsi kepada Rodri, kerjasama dengan Kubarsi di sektor kanan pertahanan dari Spanyol ke belakang kepada Unai Simon, umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oriozabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Otamendi, bergeser lagi ke kiri, kali ini masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang, kali ini Emiliano Martinez coba untuk memancing pergerakan dari Spanyol. Geser dia, ada Romero di sana bekerjasama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol. Bola tadi lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango, akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan, balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan ada Romero dan juga Montiel. Kali ini masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Tendangan De Paul ternyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristian Romero langsung yang dituju ke tengah. Kali ini adalah McAllister tadi, McAllister sundul kepada Messi ke depan dia, bergeser kali ini Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana ke belakang. Tagliafico, masih ada main nomor 5 Paredes di sana, geser lagi ke kanan. Kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh, Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi, Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul ke belakang dia, langsung ke depan. Kali ini yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan di sektor kiri, ke belakang dia Cucurella, kerjasama kali ini dengan Laporte, masih mendekati garis tengah. Kubarsi lagi ke kanan, terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi dari pemain Argentina tanpa bola. Nah, terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol. Terjatuh lagi bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina yaitu Paredes, sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Gonzalez, menggantikan Nico Gonzalez Paredes di babak yang kedua ini. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini, Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Cucurella, geser dia ke belakang kali ini. Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia, Pau Barsi kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronaldo Paul, langsung saja ke tengah. Kali ini berhasil dicuri oleh Rodri. Dani Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat Dani Olmo, berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister mencoba membantu serangan. Kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico. Sepertinya sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes melempar sepertinya, lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan Paredes tadi, berikan kepada jaga gawang Emi Martinez. Bergeser ke kanan, ada Romero di sana, nomor punggung 13, dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Bergeser lagi ada Montiel, terjatuh Montiel, bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alex McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, jaga gawang Unai Simon, kali ini bola menguasai. Geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon. Bergeser ke kanan, ada Kubarsi di sana. Pau Kubarsi masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi. Oyarzabal langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi, maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan, kali ini dia sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan, ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina, tendang langsung jauh dari belakang kepada sama jaga gawang ke depan kali ini, namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh, masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Kubarsi membawa bola, umpan langsung dalam Dani Olmo dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo kirim dalam kotak penalti Cucurella di sana, tidak berhasil Cucurella. Aduh Cucurella, kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan, aduh posku, tapi tidak berhasil. Cucurella masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia kepala Kobaris ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV lapor Pak, di Spanyol ada lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri bergeser ke kanan, dia ada Pau Kubarsi. Masih Pau Kubarsi mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan. Kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal, bola berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Bergeser lagi kepada Pau Kubarsi, ke kanan dia ada Laporte.

0: Tuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol, Pedro Porro. Ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol, atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, diantaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit. Kali ini masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Kali ini ada empat sudah dilakukan, kali ini bersiap dilakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri membentur pada begitu, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti umpan, masih dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira nih, Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Oyarzabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar lebih, agar penyelesaian agar lebih lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia. Dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi, minimal ketika jadi pemantul ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Lamine Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan Lamine Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini kanan, barisan bertahan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka. Dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
0: Oke, baik. Dan pertandingan masih terus berlangsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik. Kedudukan masih 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menunjukkan pencarian kini Spanyol mencoba serangan cepat dan gering dalam berhasil dan gerak kotak nanti lepas jebakan gawang. Oh, lepas unta dari bukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan kujur. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong

0: dan ditegur oleh wasit yang pertandingan kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Lamin Yamal, pemain yang masih muda, beli langsung ke gawang, lepas, terjadi kebur di sana, tahan dengan dari segala, mencoba kirim bola ke Pedro, Pedro menurut balik ke Lamin Yamal, angkat ke gawang, hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi, hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina, keluar lapangan pertandingan, ataupun ya, hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas. Kok buat terjadi? Yang terjadi di sana langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sabu saja bola keluar kotak penalti. Namun datang melihat dari belakang Kukurea tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang terasa saja dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia, kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubasi, mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, kita ketibu sejenak dia masih menggiring bola, umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamin Yamal, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol kini ada Kukurea, Kukurea umpan terobosan ke depan yang tujuh adalah pemain depan masih menggiring bola dia, angkat bulu tawan, terjadi kop dua di sana, di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini, dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapakah yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Lamin Yamal saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung keluar gawang. Ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti. Namun datang lagi Lamin Yamal yang berpetak dan menggiring bola. Merasa jantung pertama angkat keluar gawang. Keluar gawang. Satu headingan yang luar biasa tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja Debbie Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina saudara-saudara, dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal, ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina, dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam, dan saudara-saudara bergerak bersama dengan itu saat ini terjadi hydration break, dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior, dan boleh dikatakan Luis De La Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Ya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus. Tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goalnya. Lalu ada satu peluang big shot yang cukup bagus dari peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia, dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66 detik ke-20 tadi, salah satu menurut saya salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan dada Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Di setelah Ederson break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, dan termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan, akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik, karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali, shootnya juga belum ada, dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu Bung.
2: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion USA di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, beraktivitas sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, lakukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Korea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor 15 kami kira Casabas, nomor 26 masih kami, nomor 26 Casabasnya kotak kami sebentar ya. Sodorkan bola perik cepat melewati 3.5, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano, langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya ke Tatia Pico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama lagi dekannya masih di lingkaran tiga. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano ingin permainkan bola di teraca sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol, datang kiri serangan, umpan cepat menggiring bola. Kami lihat umpan tarik masuk kepada Tagia Pico di sana, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada Mac Allister. Alistair mundur ke belakang, berikan pendek saja, berkutak ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, kutak ke dia, sebentar dia oleh 3.5 pada Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, yaitu Simeone salah umpannya, kandas tiga kick Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri kutak ke dia, sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola kiri, pemain-pemain Spanyol mencoba bang serangan kepada Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo umpan ke depan, maksudnya kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti titik kanan, Argentina mencoba membungkus serangan kepada Julian Hapes, sampai namun kali ini tidak berdaya. Kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol, dan akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bola serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia, kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana, masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya, yaitu Laporte umpan ke belakang, ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat dan ini umpan terbasir ke mulut kawan. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara Begar, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik, merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka, dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026, ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara. Kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina, dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi. Dikutak-kutik sebentar, dia masih permainkan bola Subasi. Tak salah umpannya di lingkaran tengah. Kini masih Spanyol dengan kostum merah-biru. Kombinasi ini masih berhasil menghasilkan sebelumnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17. Kuasa sebelumnya William. Kutak-kutik sebentar, pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Kukurea kepada kapten, pada berbahaya, menikah Rami, lepas ke dalam kawan. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel Messi. Berikan pendek saja, berbahaya mereka dari kutak di sana, dia angkat mulut gawang, lepas, oh, dihadang lagi, saudara, oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, terhadap lepas kepada keluaran. Oh, hampir-hampir, saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk ke meja, masuk ke sekini pemain Spanyol, dan akhirnya bola tadi dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina, namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol, segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan, ambil ancang-ancang William Junior ini, ya, sudah lakukan, langsung keluar gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan, dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan, ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya, kembali lagi dilakukan William, langsung ke tengah, kena kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan, dan terjadilah kelemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion UFC Amerika Serikat, dan disaksikan lebih dari 80.000 penonton, baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Berarti busi jenak dia mundur ke belakang dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja dia, geser saja bola ke depan kepada Aymeric Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Kubarsi. Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah belum ke depan. Messi mencoba menghadang halangi namun kirimkan kepada Kukurea. Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri. Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Poro. Poro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasir kini Spanyol kuasa belas sebelumnya. Kerjasama lagi dengan Lamin Yamal, kutak kadik sementara Lamin Yamal ini mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri. Sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berani bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, berhasil jatuh ke dalam, angkat ke mulut gawang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina, dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliafico. Dan tentu saja Agliafico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol, kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17 saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 itu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol, yaitu pemain nomor punggung 24 Marc Cucurella, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara dengar, baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola dia, merangsek jantung pertahanan lawan, mulai tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kutak-kadik sementara dia. Kami lihat di sana ada Pedro Porro. Porro tarik lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi berikan bola pendek ke depan kepada Pedri. Pedri mundur lagi ke belakang, ada Kukurea di situ, melebar ke sektor keluar, berikan kepada William, mencoba mendangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte yang mencoba giring bola, melewati tiga setengah sudah, kandas di kaki Alexis, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebenarnya pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez saudara-saudara dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina saudara, namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia, tenang penjaga gawang, langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan, namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tetapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang, langsung saja kirimkan ke depan yang dituju dasar pergerakan di sana, ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terlepas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol, namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kutak kadik sebentar dia berikan kepada Lamine Yamal, mencoba ke sebelah sebelumnya, pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak kadik sebentar, ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar ke
0: kepada Kukurea. Kukurea melebar kepada William. William mencoba menggiring bola. Oh, namun terjatuh tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan. Melodi kepada Messi. Mencoba kutak-kutik sebentar. Dia kapten kesebelasan dari kesebelasan Argentina ini. Umpan terobosan ke depan. Namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol. Yaitu pemain nomor 14. Bekasnya sebelumnya langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara bergar dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan untuk Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri. Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggirbal Lamine Yamal, penerobosan berbahaya, angkat Torres tahan dengan dekat, kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22 Pau Fubarsi, ambil ancang-ancang dia, ada tiga pemain Spanyol di situ, langsung mundur ke belakang saja, berikan kepada pemain Paul Pedro. Pedro umpan ke depan lagi kepada Fubarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan dia, cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri, ada Kukurea di situ, mendekati daerah kotak penalti. Si rambut gondrong ini tarik ke belakang, cepat melakukan tekanan dia, kerjasama lagi dengan pemain ber-14 yaitu Laporte. Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan tepat jam memegang sedauh, kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak kotak dari sektor sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yucir Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
3: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik, artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal, dan sementara itu saudara pendengar saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Fubarsi kali ini membawa bola, menggiring ke depan, kali ini umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal, lebarkan bola ke tengah, kali ini Pedri kali ini menguasai bola, masih Pedri, umpan lagi ke depan kepada Pau Fubarsi, lebarkan ke sektor sebelah kiri, kali ini ada Nico Williams, masih Nico Williams, umpan tarik ke belakang kepada Kukurea, berikan ke tengah kepada Rodri, kali ini Rodri, berikan lagi ke tengah kepada Pedri, kali ini kembalikan pada Rodri, lebar lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams, berikan lagi kepada Pedri, masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi kembali Lamine Yamal, kali ini masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina, masih Lamine Yamal berputar-putar dia, kembalikan ke tengah kepada Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Maluna. Tendang saja bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola. Umpan ke belakang kali ini kepada Pau Kubarsi. Masih Pau Kubarsi, tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut, karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Kubarsi masih melambung tinggi di atas Mister Gawang Argentina, dan tidak merubah skor. Saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi, berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara itu saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time. 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Tendang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri, kembali jatuh di kaki Alexis McAllister. Kali ini Lionel Messi menguasai bola, terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran, tendang saja bola, membentur wasit tadi, nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi. Nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol? Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina. Kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, semua umpan balik. Hampir saja mampu di amankan tadi, sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Sebuah kerugian bagi Argentina. Karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Kubarsi. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Kubarsi. Sudah memasuki menit 3 menuju menit keempat di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Kubarsi dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Kubarsi. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Pinsik. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Kubarsi. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Kubarsi. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain, Enzo Martinez, juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Kubarsi. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi, tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini, langsung berubah kartu merah, dan ini terus terang akan merugikan. Walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimasukkan ke pemain Spanyol, termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
3: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez, dan ke sana bersamaan dengan momen tersebut wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026 di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, gini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasanya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
1: Ya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan
4: ya,
1: berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan tepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan, dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan ya, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sih babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan
4: ya,
1: 10 save.
4: Nah,
1: ini menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi kiper Argentina ini. Jadi
4: ya,
1: ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya
4: ya,
1: mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga
4: ya,
1: membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini memang Emi Martinez sangat luar biasa
4: ya,
1: penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti. Lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back
4: ya.
1: Tapi memang Emiliano Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih ya, terjadi seperti itu, bisa juga
4: yeah,
1: para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan itu. Tetapi balik lagi, Spanyol masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka. Masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres, dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time yeah, adalah milik Argentina.
4: Oke. Okay.
1: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan, atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur. Dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus
4: ya.
1: Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan. Dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan. Dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina sendiri.
4: Oke, baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar. Kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
3: Ya, baik, saudara pendengar. Extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana. Berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro. Pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurella. Masih Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams. Tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi kali ini. Melebar kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal. Pendek saja belikan kepada Pedro Porro. Masih Lamine Yamal, kembalikan pada Pedro Porro lagi. Ke depan kepada Ferran Torres, mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi. Terjatuh Nicola Tagliafico tadi, bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya, baik saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri, mendekati kotak penalti. Sebuah sundulan tadi Nico William tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha sundulan tadi dari Nico Williams, memanfaatkan umpan melambung dari Pau Cubarsí ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, diantaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0, saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri oleh para pemain Argentina tadi, maksudnya umpan kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada pemain Spanyol tadi, Aymeric Laporte tadi, langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Pau ataupun kepada Pedri. Masih Laporte, kembalikan bola Laporte, melebar ke sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Rodri, lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Nico Williams tadi mampu dicuri tadi oleh Julian Alvarez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Giuliano Simeone tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mencukup mengiringkan umpan. Sebuah dan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Nico Williams. Oh, nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico Williams karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, sudah pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 96 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah benar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan.
5: Terima kasih Bung Erik. Selamat pagi bergar RRI di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol, di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina, namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali, saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Erik Laporte. Erik sepertinya Erik Hamzah kan? Bukan ya? Waduh, bukan Erik Hamzah nih. Kalau Erik Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4 Erik yang juga bersiap, Erik Garcia sepertinya. Kalau Erik Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Erik Garcia di Spanyol masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte. Di kesempatan dini hari kali ini Zubimendi masuk dan juga Erik Garcia, dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Kukurea langsung pada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh Galindo, pemain Argentina berganti. Galindo pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah, kali ini umpan dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Kubarsi, di mana tadi yang dituju adalah Nico Williams. sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Kubarsi tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan, lini serang dari Spanyol bergeser dia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergeser pada Kukureya di sana, bekerja sama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih main-main Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina, kali ini bergeser kembali pada nomor 12 di sana, masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Kukureya membantu serangan di sektor sebelah kiri, lini serang dari Spanyol bergeser lagi, bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina, bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana, masih menguasai bola. Pedri pendek saja dia ke sisi kiri, bekerja sama dengan Rodri di sana, berkali ke nomor 22 lagi, masih main-main Spanyol di sana, geser kepada nomor 19 Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, bekerja sama dia. 1-2 umpan 1-2 kali ini peragang Manchester, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal, sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa. Kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang, sudah bersiap langsung ancang-ancang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro, masih Pedro Porro bawa bola di sudut bawah tiga di tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal di sana, kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung coba saja tadi. Merino menerima umpan dari Nico Williams dalam kotak penalti, belum berhasil memanfaatkan umpan Merino sehingga masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk Argentina dan juga Spanyol. Umpanan yang disambut dengan sundulan kepala tadi oleh Merino, sayang sekali belum merubah kedudukan. Pemain nomor punggung 6 dari Spanyol tadi umpan sudah langsung melakukan tendangan gawang, kali ini dikuasai oleh Pedro Porro, pendek dia pada pemain nomor punggung 18 di sana, Zubimendi. Masih main-main dari Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, pada Pedri kembali ke geser lagi ke kiri, kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol. Kukureya kerjasama dengan nomor punggung 20 di sana, Pedri, masih Pedri, bergeser dia yang dituju tadi kali ini adalah Lamine Yamal, kerjasama dengan nomor punggung 12 di sana, Pedro Porro, balik lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams dibayangi oleh dua pemain dari Argentina di sana, masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari Argentina, umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh kalau terjadi sentuhan dengan Kukureya tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Gilardo Simeone, kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol, Marco Correa, saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Sementara itu juga terjadi sempat terjadi tarik-menarik antara Lamine Yamal dan juga pemain nomor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico, sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kalau kita kembali dalam pertandingan kali ini, Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua, babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, namun belum berhasil dari sektor kanan kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang kali ini, sang jaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Argentina Spanyol kali ini. Pedri dari Spanyol umpan langsung dalam umpan terobosan, Lamine Yamal terjatuh depan kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melakukan serangan kali ini, Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh

0: jantung pertahanan dari Spanyol tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana. Main nomor punggung 25 dari Argentina. Ya, dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan main dari Spanyol Ferran Torres. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Nah, namun main nomor 17 nampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Lamine Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara, yaitu Merino. Sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5 Paredes dari Argentina. Masuki menit ke-2 pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan. Ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan. Tanda waktu extra time babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari ya, Lamine Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke-55 plus 50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada
0: Martinez.
1: Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan titik lelah ya, titik capek dan lain sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemain ya.
0: Sekarang dia ya.
1: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marcos Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun membantu ke tengah agar mengalirkan bola ke depan, karena dengan kurang pemain otomatis mereka harus mengurangi intensitas mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
0: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami. Setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta, kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya. Bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time

0: babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamin Yamal, mengutang-atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi. Sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola muntah dan gol. Ferran Torres, pemain Barcelona berusia 26 tahun mampu memecah kebuntuan dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Esu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bu?
1: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Luis Zabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico Williams yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico Williams bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan assist buat lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico Williams dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres. Tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Torres ya, Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico Williams. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
0: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon, kiper dari baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah Ajan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, baik saudara pendengar, kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina, namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan, masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone. Masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang Argentina melalui kaki Facundo Medina. Sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya, apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Leicester setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Mikel Merino kali ini menguasai bola, terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya, melebar ke sebelah kanan kepada Pau Cubarsí, kembalikan kepada Merino, umpan pendek lagi kepada Cubarsí, ke depan kepada Lamine Yamal, tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri, lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams, pendek kepada Pau Cubarsí, berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi, kembalikan bola kepada Cucurella, ke depan kepada Lamine Yamal ataupun Ferran Torres, umpan terobosan kepada Nico Williams, mendekati kotak penalti dari Argentina, terjadi perebutan, terjatuh, bangkit kembali Nico Williams, sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
2: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina, dilakukan oleh Emilio Martinez, langsung saja jauh ke depan, jatuh dari pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, coba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres, masih Ferran Torres sendirian, dia berada pada lokasi serangan, gol Spanyol lah, Spanyol lah, gol 2-0 untuk Spanyol. Kita nantikan apakah apa posisi dari Ferran Torres aman tadi, jebakan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini mencoba dibangun lagi oleh Argentina sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams, namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez, sodorkan saja kepada Paredes. Dicoba gini, Argentina menguasai bola, Molina alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi di sana, bayangi ketat tadi oleh Pedri, masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Cucurella, masih Messi, lemah ke serangan, dihalau saja tadi oleh Eric Garcia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi, mundur ke belakang dia kepada Paredes, lagi berlalu Lionel Messi, kirimkan jauh ke kotak penalti, namun berhasil tadi nampaknya atau jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol, kita nantikan. Tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol.
0: yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola, mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol, dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, coba dikuasai oleh Nico Williams, coba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina, umpan dia, umpan 1-2 berbahaya, Nico Williams di kotak penalti, sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams, gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba melakukan serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone. Di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, berbahaya. Ada Messi lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkena tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya, nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan beberapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan. Memang posisi atau gol tadi, bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres, sebenarnya posisinya offside-nya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan, apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol? Kita nantikan. Ya, nampaknya bola atau keuntungan yang diberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, Wasit Slavko Finsik ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina, mereka mundur ke belakang, Medina kepada Molina di sektor sebelah kiri, ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, dan parang ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, jaga gawang, menatap ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan, mencoba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina. Kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan oleh Lionel Messi. Pas diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit memimpin jalannya pertandingan, Slavko Finsik memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga di daerah kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi. Bisa ke sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan dari Lionel Messi. Berbahaya, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico Vico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut. Messi Kita nantikan. Lionel Messi mengambil lancang yang sudah lakukan dengan kaki kiri menjadi sudut. Terjadi perebutan kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga taktik Vico dan juga Medina yang berada di sana mencoba lakukan kontrol bola namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, tempatnya harus diulang, dihentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya sudah dilakukan, dorong-mendorong tadi daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan, yes! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0. Lalu gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir extra time kedua ini. Terjadi perebutan di sana. Coba lagi bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan dibayangi McAllister. Masih Pedro Porro kirimkan bola ke depan. Mencari Lamine Yamal tadi namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang Senesi tadi kepada Emiliano Martinez. Langsung jauh ke depan Martinez kirimkan bola melambung tinggi di lapangan kanan dari Spanyol. Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam. Coba lagi kirimkan bola ke depan. Umpan 1-2 dia dengan McAllister. Mundur ke belakang McAllister. Paredes hadirkan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol. Namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya. Sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time atau waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Gimana keriuhan dari para pendukung Spanyol di Stadion New Jersey ini. Masih terlihat semarak musuh pemimpin skor bagi Espanya, tim Spanyol. Ya, sebuah lagi upaya dari Argentina. Halo lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Mencoba dikejar oleh Nico Williams namun kirimkan bola ke depan. Tadi masih terjadi lingkaran tengah. Terjatuh lagi salah satu pemain dari Argentina. Nampaknya Otamendi tadi. Tendangan bebas kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi menatap ke depan, kirimkan saja langsung jauh ke depan. Namun lebih dekat kepada Unai Simon yang menangkap sekelip bundar dengan tenang. Unai Simon, pemain dari Athletic Bilbao ini. Kurang lebih sekitar 1 menit waktu tambahan ini masih akan berlangsung. Upaya lagi dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, mencari Nico Williams di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Masih Nico Williams, mundur ke belakang dia kepada Cucurella. Lagi ke belakang lagi dia. Pengumpat tadi di sana di Spanyol, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan. Ada Merino di sana, berputar Merino, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri. Cucurella di sana, kirimkan umpan terobosan kepada Ferran Torres. Masih Ferran Torres, dibayangkan oleh dua pemain dari Argentina. Ferran Torres berhasil lagi dipatahkan, coba lagi dikejar oleh pemain dari Argentina. Kembali patah di tengah jalan tadi Otamendi. Jatuh Otamendi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol menghasilkan tendangan bebas. Ini akan menjadi detik-detik akhir bagi tim Spanyol tentu. Bersiap-siap merayakan detik-detik akhir. Apakah mereka akan memastikan juara ini? Tendangan dari Lionel Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan ke depan dia dari kotak penalti dari Spanyol. Patah lagi Ferran Torres dan bersamaan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah menghentikan peluitnya
2: hanya meniupkan peluitnya Slavko Vincic, menjadikan Spanyol menjadi juara baru Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Maka terhenti juga rekor tentu bagi Argentina setelah menjadi juara di 2022, termasuk juga bagaimana rekor gol Lionel Messi yang tidak mampu mencetak gol di babak final ini dengan torehan 8 gol, menjadikannya posisi kedua setelah Kylian Mbappe dengan 10 gol di ajang Piala Dunia kali ini. Bung Estu, bagaimana melihat keseluruhan drama dari final Piala Dunia kali ini?
1: Iya, akhirnya Argentina mengulang nasib mereka di 1990 ya, Piala Dunia di Italia. Mereka juara bertahan dan akhirnya di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis, dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga mengalahkan juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente Del Pozzo, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis de la Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente Del Bosque dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League, lalu ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia. Mereka otomatis akan menjadi tim nomor satu di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa, dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan Scaloni berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini final yang sangat seru, tetapi kemampuan dari Luis de la Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico William sangat istimewa menurut saya, terutama khusus untuk Nico William. Nico William masuk menit ke 75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico William ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus, di luar dia memberi assist ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico William, dia berani melakukan tendangan, bahkan ketika di babak kedua baru masuk ya, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya, dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa, dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berakhir seperti ini.
2: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili sportcaster yang lain, Yanto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilhamzah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Firgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: Ya, pendengar, selamat kepada timnas Spanyol dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Yeah. Meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selalu kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena yeah. Saya sangat sangat sekali terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyia-nyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan. Karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang Nicolas Gonzalez lebih awal. Tapi kembali lagi, final sudah selesai. Yamin Yamal bermain cukup bagus, walaupun saya juga credit point buat Nico Williams, terlepas dari dia memberikan assist melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya mereka kalau dua gol tidak dianulir, mereka mencetak gol menjadi 14, 15, 16 gol. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Seluruh kolektivitas atau seluruh pemain dari Spanyol ini bermain sangat bagus secara kolektif, mulai dari kiper Unai Simon, para pemain pengganti. Kita tahu bahwa di beberapa pertandingan sebelum final, di fase grup maupun di babak gugur yang lain sebelum final, Mikel Moreno bermain cukup bagus, beberapa kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertahan yang bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Olizabal tidak minta gol, Ferran menjadi pengganti cetak gol. Artinya tim ini solusinya banyak lah dengan kondisi ini. Dan masa depan ini tentu bagus dengan rata adat overrate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak Piala Dunia selanjutnya.
0: Dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung.
1: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali. Tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres ya, pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini. Dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali, mulai dari kiper sampai pemain depan. Dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi.

Kita merdeka. Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk tetap untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia menyapa dini hari, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita baru saja ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026. Dan selamat untuk tim Spanyol yang sudah memenangkan Piala Dunia 2026 saat ini. Dan kami kembali menemani Anda pendengar di saat ini, saya Susan, dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan menghiasi ruang dengar Anda ya. Di hari ini ya, Senin 20 Juli 2026. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait cuaca dari BMKG bersama Prakirawan Elis.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan Prakirawan Elis. Halo. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pagi para pendengar dari Ambon. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dan gelombang laut untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan untuk pagi hari umumnya cerah hingga berawan tebal. Untuk siang hari umumnya cerah hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kabupaten Buru. Untuk malam hari umumnya cerah hingga berawan tebal, dan untuk esok hari Selasa 21 Juli 2026 kondisi cuaca untuk wilayah Maluku dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kabupaten Buru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum mencapai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 56% dan maksimum mencapai 95%. Peringatan dini untuk angin kencang. Angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Sedangkan untuk tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari kami BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.

menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar PO1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih menemani Anda di pagi ini ya dengan penuh semangat. Kita jalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kebahagiaan juga ya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan itu semuanya berjalan dengan lancar. Dan pendengar, di saat ini ya, opini publik hadir untuk Anda pendengar yang ingin memberikan opini dan komentar Anda di pagi ini terkait dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, mendorong peningkatan PAD lewat pemutihan denda pajak. 383-4921 terbuka untuk Anda yang mau memberikan opini dan tanggapan Anda di pagi ini. Dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 terbuka untuk Anda pendengar.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pernahkah Anda membayangkan, dari pekarangan kecil di rumah, lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

0: sampai-sampai.
1: Oh, ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mu.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kabuk itu kita angka-angkan juga. Daripada kita bisa juta nyak malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempat.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Maluku dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan talenta musik terbesar di Indonesia. Di balik lahirnya berbagai karya yang mewarnai industri musik nasional, masih terdapat tantangan yang dihadapi para pencipta lagu, yakni rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan kepastian hukum atas karya intelektual yang mereka hasilkan. Menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat budaya perlindungan kekayaan intelektual melalui edukasi dan pendampingan kepada para musisi, pencipta lagu serta pelaku ekonomi kreatif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem kreatif yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi para penciptanya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sari menegaskan, setiap karya kreatif memiliki nilai yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence, menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan terhadap perlindungan karya intelektual. Kondisi tersebut menuntut para pencipta untuk semakin memahami mekanisme perlindungan hukum, agar karya yang dihasilkan tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan maupun pemanfaatan tanpa izin.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada dengan berbagai cara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya pendengar. Dengan penuh semangat kami menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini. Dan sesaat lagi nantinya kami hadirkan untuk Anda Aspirasi Maluku ya pendengar, dengan topik mendorong peningkatan PAD lewat pemutihan denda pajak. Untuk pendengar semua yang sementara beraktivitas, selamat pagi, tetap semangat. Yang mungkin di saat ini sedang melintasi jalan-jalan seputaran Kota Ambon yang lagi macet ya. Tetap semangat di saat ini tetap eksis sehingga perjalanannya sampai di tempat aktivitas berjalan dengan lancar. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar dengan berbagai acara di pagi ini. Dan kami hadirkan untuk Anda Aspirasi Maluku dengan topik mendorong peningkatan PAD lewat pemutihan denda pajak.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: dari yang dimulusikan situasi masyarakat dalam
3: kondisi ini
2: pilih
4: Aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih Susan, dan kembali lagi kami jumpai Anda pendengar maupun Anda yang mengikuti kami di live YouTube dan live TikTok. Kita jumpa lagi di Dialog Aspirasi di pagi ini. Dan sebagaimana topik yang disampaikan tadi, yaitu mendorong peningkatan PAD lewat pemutihan denda pajak, tentunya menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, ada Dr. Jalaluddin Salampesi yang saat ini sudah ada di studio. Dan bagi Anda yang mengikuti kami siapkan line telepon 0813-5624-5886, itu nomor WA studio. Sedangkan nomor telepon kami 0911-383-4921. Terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di live di pagi ini, dan kami ucapkan selamat. Mungkin Anda sementara dalam euforia ya Piala Dunia, selamat bagi pendukung Spanyol dan juga selamat bagi pendukung Argentina. Baik, kita mulai, kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Pak Dokter, apa kabar? Sehat ya?
6: Selamat pagi, sehat Bung Berce, ya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita semua dalam kemenangan ya. Bukan ya. Satu tim aja, semua menang.
5: Semua menang, tapi saya dengar Bapak juga korban kemacetan akibat tahu.
6: Waduh, ya? Luar biasa, saya itu udah dari setengah delapan turun. Macet total di jalanan. Tapi ya itulah bagian daripada kemenangan.
5: Iya, kemenangan ya.
6: Yang penting jangan ada yang jatuh di jalanan. Kalau ya, tidak ya. Jasara Harja akan bertindak.
5: Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita masuk di kita punya topik, Bapak ini fans apa Pak?
6: Saya sendiri sebenarnya fans Brasil ya.
5: Brasil ya, ya. Udah pulang duluan ya.
6: Tapi udah pulang duluan.
5: Baik, Pak silakan kita memulai kita punya dialog di pagi. Tapi saya kasih waktu untuk awal, silakan sapa dulu pendengar dengan teman-teman yang menonton kita di live TikTok maupun yang ada di YouTube, silakan.
6: Teman-teman, saudara-saudaraku di live TikTok maupun live YouTube, dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwa pemerintah Provinsi Maluku tetap harus bergerak. Bergerak untuk mendorong peningkatan PAD dari berbagai sumber. Maka menjelang hari ulang tahun 17 Agustus yang RI yang ke-81 dan Provinsi Maluku yang ke-81, Pak Gubernur memiliki inisiatif bagaimana memanjakan para pemilik kendaraan bermotor untuk bisa melunasi pajaknya melalui Pergub nomor 10 2026, ya, tentang pembebasan denda untuk tahun berjalan. Jadi ya, kami harapkan bahwa bagi masyarakat yang memiliki atau belum sempat bayar di tahun-tahun kemarin, datanglah, karena datanglah bayar ya di loket-loket ya, terdekat, atau bisa menggunakan samsat elektronik untuk melunasi pajak-pajak Anda, karena hanya bayar pokoknya saja. Jadi dendanya tidak akan dipungut, karena memang dibebaskan untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat.
5: Ya baik, sebelumnya tadi Bapak katakan sesuai dengan peraturan gubernur nomor 10 tahun 2026, itu tentu pasti ada batas apa, ada syarat maupun batas waktu ya.
6: Betul sekali Bung Barce, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya di ring tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita di tahun-tahun kemarin tanpa bayar denda pajaknya. Kita bayar pokoknya saja. Mari sama-sama mendukung program ini sehingga bagian daripada support kita untuk menjadi warga negara yang baik.
5: Ada yang menanyakan bentuk keringanan apa yang bisa diterima oleh wajib pajak kita Pak?
6: Keringanan yang ditampilkan dalam kondisi ini adalah dendanya diputihkan. Jadi bayar pokoknya saja dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas ya. Sehingga Jasara Harja tetap melakukan fungsinya dan pajak tetap berjalan. Jadi pokoknya saja, bila belum melunasi denda pada beberapa waktu yang lalu, maka datanglah sekarang karena tidak dipungut dendanya, wajib wajibnya saja yang akan dipungut.
3: Jadi nanti batas waktu 31 Agustus itu pas masuk dengan 1 September
6: ya.
3: Itu mulai ini ya.
6: Betul, difungsikan normal.
3: Ya, baik. Dan cara dan apa syaratnya apa itu Pak ya?
6: Bapak Ibu yang kami hormati, memang standar ya, standar yang menjadi bagian dalam administrasi perpajakan kita adalah kepemilikan kendaraan. Kepemilikan kendaraan itu ditandai dengan BPKB, kemudian STNK. Ya, sekarang ini kita juga bisa membayar secara elektronik, tapi tetap persyaratannya secara administratif itu harus dilengkapi. Kemarin ada beberapa penanya ya, wajib pajak menyampaikan terkait dengan program yang pernah dilakukan atau disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat untuk bayar tanpa KTP. Memang benar, program-program semacam itu akan bisa didorong ke depan karena kalau sistem elektronifikasi data kita itu udah lengkap, udah valid, udah menjadi bagian dalam penguatan sistem administrasi yang secara komprehensif, administrasi lengkap, maka hal-hal demikian tetap akan juga menjadi bagian yang mensupport. Tetapi untuk sekarang ini, karena sistem sementara di disesuaikan, maka tetap administrasi dasar ditetapkan. Jadi
3: kita melakukan belum ya?
6: Belum.
3: Cukup membawa surat-surat kendaraan bermotor
6: ya,
3: saja.
6: Tetap standar seperti semula. Ya.
3: Ya, baik. Pak, kalau berbicara tentang ini dan bagaimana ketika ini program itu, karena kita tahu sudah Juni dan Juli, nanti sebentar lagi kita masuk Agustus. Ya. Tapi punya dampak nggak terhadap peningkatan PAD kita, Pak?
6: Pantauan saya dalam seminggu terakhir memang ada peningkatan. Masyarakat kelihatannya memanfaatkan momen ini dengan menuju kanal-kanal pembayaran yang ada. Misalnya ada di 11 kabupaten kota terdapat masing-masing satu UPTD ya, UPTD Samsat, sistem administrasi pemenunggal satu atap, yang mana di dalamnya sudah terdapat kepolisian, dalam hal ini Dirlantas, Direktorat Lalu Lintas, kemudian Jasa Harja, Bank Maluku, dan petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Maka dari 11 kabupaten kota itu, di Kota Ambon sendiri ada 3 lokasi. Ya. Ada kantor Samsat Induk Kota Ambon, kemudian ada drive-thru, dan ada di MCM. Namun, langkah-langkah yang kita lakukan sebagai bagian dari inovasi untuk pendapatan, di mana sistem elektronifikasi transaksi daerah sementara kita dorong bersamaan dengan upaya untuk memanfaatkan kanal-kanal pembayaran secara elektronik, sehingga masyarakat bisa menggunakan HP-nya, membayar pajaknya dari manapun saja dia berada, dan untuk cetak notisnya tinggal menghubungi kapan saja ke kantor Samsat terdekat dengan menunjukkan kuitansi atau label pembayaran yang telah dilakukan.
3: Jadi semakin memberikan kemudahan kepada wajib pajak kita,
6: semakin
3: ya.
6: Semakin memberikan kemudahan kepada wajib pajak kita.
3: Ya, baik. Pak, kalau itu berbicara tentang kita di ibu kota provinsi atau kabupaten, nah bagaimana dengan masyarakat di pulau-pulau?
6: Ini pertanyaan yang menarik. Beberapa langkah yang kami lakukan adalah pendekatan dengan pendekatan dengan bupati wali kota untuk mendorong para camat, para kepala desa mengidentifikasi kendaraan-kendaraan bermotor yang ada pada wilayahnya, sehingga kalau petugas kami belum sempat sampai ke wilayah itu, maka kerjasama-kerjasama akan ditingkatkan dengan pendekatan kepada para kepala desa. Nah, mudah-mudahan ini ke depan akan bisa memberikan langkah yang terukur terkait dengan mendorong untuk masyarakat sadar membayar pajak. Hal semacam ini merupakan bagian yang didukung oleh Bapak Gubernur kita, ya Pak Wakil Gubernur kita, untuk bagaimana memberikan satu langkah maju terhadap identifikasi pemilik kendaraan bermotor dan menyadarkan mereka untuk melunasi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang warga negara yang baik. Karena dari hasil pajaknya ini, pembangunan-pembangunan kita akan bisa didorong dan mendorong kemodernan fiskal di pemerintah Provinsi Maluku.
3: Iya Pak. Dan kita kalau masyarakat kita yang ada di pedesaan atau ada di pegunungan, di wilayah-wilayah 3T itu kan mereka kan cukup sulit untuk akses ke ibu kota bahkan kecamatan sekalipun, Pak. Tapi ada juga yang sudah gunakan kendaraan dengan katakan ada yang sudah 5 tahun tidak memiliki surat-surat, itu gimana ya? Apakah ada pendekatan atau kemudahan yang dilakukan juga?
6: Betul. Hal ini memang menjadi upaya kami di mana kerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku dalam upaya untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan bermotor. Karena kita melihat bahwa kondisi geografis kita yang berciri kepulauan ini, di mana kendaraan dari satu daerah ke daerah lain berpindah, itu kadang-kadang tanpa ada kontrol dari pihak kepolisian. Sehingga berpindah kepemilikan pun akan mempengaruhi sistem dan tata cara perpajakan. Dalam upaya untuk itu, maka tadi fungsi daripada administrasi kepemilikan ini menjadi kunci dalam upaya untuk membayar pajak, karena harus terkodifikasi dengan baik siapa pemilik kendaraannya. Jangan sampai kemudian kendaraan yang berpindah tangan tanpa teridentifikasi dan didukung oleh kondisi kepulauan kita. Maka apa yang disampaikan itu benar sekali. Kami kerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat, dan ini sudah kami lakukan. Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati ya, dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik. Dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan, sehingga mencegah juga motor-motor ilegal, ya, dalam hal ini ilegal dalam arti kepemilikan karena berpindah tangan tanpa resmi.
3: Nah, bagaimana dengan 5 kabupaten kota lain yang belum ditangani? Apakah ada agenda ke sana?
6: Dalam waktu dekat, dengan berbagai kesibukan dan kekurangan kondisi fiskal yang terbatas, kami akan mengagendakan dalam waktu dekat ini harus ke Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru, kemudian Seram bagian timur, dan
3: Maluku Barat Daya.
6: Maluku Barat Daya.
3: Jadi wilayah susah-susah juga itu.
6: Jadi kita harus lakukan. Nah, kami juga tidak peduli kami naik kapal ya, ada pesawat ya kami naik pesawat, tapi ini kami lakukan sebagai bagian dari mekanisme kolaborasi yang diarahkan oleh Pak Gubernur.
3: Ya, tadi di pertengahan kita punya dialog, Bapak sudah menyinggung tentang bagaimana data dalam satu minggu terakhir ada peningkatan penerimaan daerah, Pak.
6: Betul.
3: Bisa tahu angkanya?
6: Secara pasti karena ini bergerak menit ke menit. Jadi dalam satu menit itu pun beberapa transaksi berjalan, sehingga angka pastinya tidak dipastikan, tetapi pergerakan majunya itu dapat terlihat dari grafik yang kita lihat pada monitor yang kita pasang secara second to second.
3: Iya. Tapi di triwulan 2 ini sudah terbaca ya?
6: Triwulan 2 kita sudah melampaui target. Jadi triwulan 2 kita sudah melampaui target dari rencana semula. Ya, di mana kita masuk pada semester pertama dan kita bergerak pada awal semester kedua ini, di mana program ini dia jalan di tanggal 6, dan alhamdulillah langkah-langkah ini memberikan sinyal positif terhadap kenaikan PAD dari sisi pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, inilah yang harus kita dorong terus-menerus dengan wawancara kita seperti ini, sehingga masyarakat atau segmen masyarakat lebih banyak yang tahu, dengar, dan bisa mengimplementasikan atau menghubungi warga kita. Kami juga melakukan pendekatan dengan Bapenda dari masing-masing kabupaten kota. Misalnya dengan Kota Ambon, secara rutin kita turun ke lapangan melakukan sweeping, mengingatkan untuk tertib berlalu lintas dan tertib membayar pajak.
3: Jadi dengan adanya pemutihan denda pajak ini sangat terlihat efektivitasnya ya, dan membangun kesadaran wajib pajak kita ya.
6: Betul. Salah satunya itu karena ada kemudahan. Kalau kondisi normal, pemberlakuan terhadap denda itu tetap akan menjadi bagian dalam upaya untuk memberikan penguatan terhadap PAD kita, karena masyarakat kurang peduli. Tetapi dengan adanya perhatian pemerintah terhadap kepemilikan yang belum dilunasi, maka diharapkan masyarakat bisa peduli untuk membayar pajaknya dengan keringanan yang diberikan.
3: Kalau seperti yang tadi saya tanyakan tadi, bagi masyarakat yang memiliki kendaraan yang sudah 5 tahun tidak memiliki surat-surat kelengkapan administrasi, kelengkapan surat-surat itu gimana? Apakah Samsat akan memberikan toleransi apa tidak?
6: Ini yang sementara kami lakukan, karena memang ketika satu kendaraan yang tercatat kemudian berpindah tangan lebih dari satu kali dan secara tidak resmi, ini sangat menyulitkan teman-teman di kepolisian. Karena identifikasi awal kendaraan itu adalah dengan kepolisian, sehingga terdaftar atau tidaknya kita butuh satu mekanisme administrasi yang jelas. Karena ketika itu berpindah tangan secara resmi, maka dia ilegal. Ketika dia ilegal, dia tidak akan terdaftar, karena dia akan terdaftar pada nama awal kendaraan itu dimiliki. Dan inilah yang kemudian merepotkan. Mekanisme untuk memudahkan transaksi seperti itu memang sementara kami godok, karena ketika itu dia jalan, dia agak repot di perubahan sistem. Nah, inilah yang kemudian sementara dicarikan solusinya, sehingga tadi menjawab tantangan kondisi geografis di mana kendaraan kadang berpindah tangan tanpa ada surat-surat resmi, ini harus bisa diantisipasi secara baik oleh teman-teman kepolisian. Karena tadi secara administrasi, data lengkapnya secara literlek harus bisa terbaca. Tapi kalau berpindah tangan dua kali dan tidak melalui satu mekanisme resmi, maka kondisi ini akan menyulitkan. Akan menyulitkan, karena misalnya berpindah tangan sudah dua kali, tetapi pemilik kendaraan awal itu sudah tidak ada. Betul. Atau sulit dilacak. Maka siapakah pemilik kendaraan ini? Sementara yang terbaca dalam sistem adalah pemilik awal. Nah, ini yang kemudian
7: tidak bisa diputihkan ya, dan bisa diproses kembali kepada pemilik yang terakhir.
6: Itu yang menjadi bagian yang tersulit dalam administrasi kita. Karena kepemilikan awal nama itu muncul ketika pemilik pertama tadi yang memiliki kodifikasi di dalam sistem. Jadi kalau berpindah secara resmi, maka pengulangan dari administrasi itu akan terukur, akan tercatat dengan baik. Tetapi kalau itu berpindah secara tidak resmi, maka ini akan sulit sekali.
7: Dan dengan adanya pemutihan denda pajak ini, tentu banyak juga yang datang dengan dan anak buah Bapak dan juga dari Samsat menemukan kasus-kasus sedemikian, ataukah gimana Pak?
6: Ada tidak? Beberapa kasus di beberapa tahun yang lalu, tapi untuk sekarang kelihatannya sudah agak berkurang, karena ketika siapapun yang datang tanpa kepemilikan yang sah, atau transaksi yang dilakukan dengan pemilik pertama, maka dia bisa langsung dituduh sebagai pemilik kendaraan tidak sah.
7: Wah, pasti masyarakat kita takut itu ya.
6: Pasti takut. Karena dia memperoleh kendaraan itu dengan cara-cara yang tidak valid, tidak sah. Tapi kalau melalui mekanisme normal, maka kendaraan itu akan bisa menjadi bagian secara administrasi yang mana akan bisa keringanan-keringanan itu diberlakukan.
7: Iya, tapi ada kasus juga Pak, ketika ada kendaraan yang memang kredit, tapi ditarik oleh leasing dan kemudian dijual kembali. Tapi ketika surat-surat menyatu, ada juga menemui kendala Pak.
6: Nah, pada prinsipnya teman-teman leasing itu mereka taat ya. Mereka bisa mempertanggungjawabkan segala mekanisme administrasi yang ada pada sistem mereka, sehingga catatan-catatan dari perpajakan pun mereka lebih teratur. Karena ketika kendaraan itu beredar, harus memenuhi standar tadi, administrasinya harus betul-betul terukur ya, baik kepemilikan, tahun terbit kendaraan, kemudian mesinnya dan ukuran-ukuran lain yang menjadi persyaratan daripada sistem dan tata cara penjualan itu. Jadi leasing selama ini belum ditemukan sesuatu yang dari mereka ya, kendaraan-kendaraan mereka. Ya.
7: Dari apa yang dijelaskan sangat memberikan, saya bisa membaca bagaimana suatu kebahagiaan muncul dari Bapak sebagai Kepala Bapenda ya, dan optimis. Apakah target yang diberikan oleh DPRD kepada pemerintah provinsi, khususnya kepada Bapenda, itu bisa dapat terwujud atau tercapai dengan angka 700 itu, 700 miliar itu?
6: Ya, target yang ditetapkan bukan merupakan bagian tersendiri dari DPRD ya, tapi itu merupakan kesepakatan atas hitung-hitungan, atas dasar kalkulasi, mulai dari perhitungan terkait pertumbuhan ekonomi, kondisi inflasi, kemampuan PDRB dari masing-masing, pendapatan per kapita, yang kemudian menjadi bagian dalam upaya untuk penetapan target dari APBD yang ditetapkan untuk tahun berjalan. Namun setelah kami melihat dinamika pada perhitungan semester pertama, termasuk di triwulan 1 dan 2 yeah. itu beberapa kondisi ekonomi harus terkoreksi, dan hasil koreksi ini akibat naiknya bahan bakar minyak
3: yeah.
6: ya, yang berdampak pada perputaran ekonomi yang agak sedikit terganggu. Dalam kondisi ini maka variabel-variabel yang ditetapkan dalam rumusan untuk menetapkan target ke depan di APBD perubahan kelihatannya agak berubah.
3: Hmm.
6: Perubahan ini didasarkan pada capaian dari evaluasi 5 tahun terakhir. Dan yeah. ukuran-ukuran itulah yang menjadi standar di dalam menetapkan APBD kita untuk perubahan ke depan.
3: Hmm. Sangat optimis sekali ini ya.
6: Yeah. Jadi targetnya harus kuantitatif. Dia tidak yeah. bisa diramalkan ya,
3: kuantitatif dan ya. Kualitatif ya.
6: Ya, artinya kualitatif dari sisi mekanisme transaksinya, namun kuantitatif dari sisi sistem uang beredar.
3: Hmm. Ya, baik. Pak Kaban, kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat, mereka melapor ke mana ya? Apakah mereka mendatangi langsung ataukah ada nomor kontak atau gimana caranya untuk
6: bisa? Dalam Samsat e-Samsat kita.
3: Samsat,
6: ya, e-Samsat kita itu sudah tertera. Jadi kalau teman-teman bisa baca di TikTok, kemudian live streaming Bapenda atau Facebook Bapenda
3: yeah.
6: dan Samsat, itu bisa dilihat secara lebih detail hal yang bisa menjadi bagian untuk dikomunikasikan hmm. sebagai kontak person yang selalu terbuka setiap saat.
3: Yeah. Samsat itu bisa diakses oleh tiga lembaga ya, untuk dari Bapenda, dari Samsat dan juga Jasara Harja ya.
6: Itu ya, jadi Samsat itu artinya sistem administrasi manunggal satu atap
3: ya.
6: Yang mana di dalamnya ada 4 komponen.
3: Hmm.
6: Komponen pertama adalah Badan Pendapatan Daerah, komponen kedua adalah kepolisian, komponen ketiga adalah Jasara Harja, dan komponen keempat adalah perbankan. Dalam hal ini mohon maaf Ban Maluku, Maluku Utara.
3: Yeah.
6: Sebagai bagian dari kolektivitas sistem manunggal satu atap dimaksud.
3: Jadi gunakan bank pemerintah daerah ya.
6: Iya, iya.
3: Baik. Dan kita lebih fokus kepada SDM Bapak dulu, Pak.
6: Ya. Yeah.
3: Gimana, apakah mereka disiapkan lebih matang karena kita kan saat ini mulai masuk pada digitalisasi.
6: Betul.
3: Hmm.
6: Hal yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam transaksi-transaksi di zaman modern ini
3: yeah.
6: maka SDM harus menguasai atau memiliki kemampuan IT, dan inilah yang kita dorong dari waktu ke waktu di mana dari sisi kuantitas jumlah SDM kita di masing-masing UPTD sangat terbatas. Kita punya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan atau menguasai IT juga sangat terbatas. Maka wilayah-wilayah kekotaan seperti ibu kota kabupaten, ibu kota dari satu kota ini yang kemudian akan bisa memberikan satu nilai tambah
3: yeah.
6: sehingga penguasaan teknologi informasi terutama penggunaan HP dalam transaksi-transaksi pembayaran pajak ini kita dorong secara lebih masif ke depan. Kami juga menggandeng teman-teman dari skala ya yang
3: yeah.
6: yang selama ini berperan dengan kami untuk bagaimana mensosialisasikan atau memberikan penguatan terhadap SDM kita dalam upaya untuk mentransfer pemanfaatan sistem pembayaran menggunakan handphone atau menggunakan sistem digital yang dikuasai oleh masyarakat secara mudah dan efektif.
3: Berarti setiap saat mereka tetap dibekali ya?
6: Tetap dibekali, diberikan updating dengan sistem yang ada sepanjang waktu. Karena memang perkembangan teknologi ini kan detik ke detik
3: ya,
6: ya. Jadi sangat-sangat berkembang sekali. Dan masyarakat kita sudah sangat transparan. Di wilayah-wilayah blank spot kita juga sudah tidak terlalu banyak. Di wilayah-wilayah pegunungan, kemudian wilayah-wilayah pesisir yang jauh, dan mereka itu tidak memiliki kendaraan bermotor. Ya, lebih banyak pada wilayah-wilayah kekotaan atau desa-desa yang pertumbuhannya ada dan sistem jaringan jalan sudah terbentuk. Sehingga hal ini yang kemudian mendasari kami dalam mendorong teman-teman kabupaten kota juga melakukan aktivitas-aktivitas penguatan terhadap sistem elektronifikasi transaksi pembayaran daerah.
3: Ya. Baik, saudara saya siapkan line telepon bagi Anda 0911 3834921, sekali lagi 0911 3834921,
7: silakan hubungi kami lewat telepon di studio, dan WA studio kami adalah 0813-5624-5886. Mungkin Anda butuh informasi tambahan atau butuh untuk bisa berbicara langsung dengan Pak Jalaluddin Salam Pesi, kami akan menyambungkan Anda secara langsung dan akan

0: sesuai dengan Undang-Undang 1 2024. Yang pertama itu adalah pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan. Nah, kemudian pajak alat berat, lalu option MBLB. Option MBLB itu mineral bukan logam batuan, di mana dipungut oleh kabupaten kota dan 25% optionnya ditransfer ke rekening kas umum daerah. Maka dalam upaya penguatan yang dilakukan atau pemahaman terhadap pajak ini, maka sangat diharapkan sistem itu bisa bekerja secara baik, bisa memberikan satu kemudahan anak-anak dalam mengkomunikasikan pajak ini. Mereka harus mengerti, harus paham. Maka beberapa waktu yang lalu ya, pada tahun 2022 sebelum saya menjadi asisten, itu saya memberikan, saya bekerja sama dengan teman-teman dari Unpati untuk melakukan kursus, baik dalam tata cara berbicara, penampilan. Jadi anak-anak di kantor, anak-anak di kantor terutama di UPTD, saya berikan penguatan terhadap cara berpakaian, cara memoles diri, mempercantik diri, cara menutur atau berbicara, cara berkomunikasi yang efektif, sehingga wajib pajak itu tahu, mengerti apa yang diinginkan oleh kita. Yang kita inginkan adalah masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai seorang warga negara dalam membayar pajak. Maka komunikasi itu dia tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja, harus ada upaya yang dilakukan. Maka kursus itu kami lakukan selama seminggu, baik dalam tata cara untuk merias diri ataupun tata cara berbicara, ya, atau tata cara menuturkan, menyampaikan sesuatu yang sekiranya akan bisa dipahami oleh masyarakat. Dan ini sangat penting. Dan hasil yang didapat dari pantauan saya secara mendalam, ternyata itu sangat baik. Artinya kantor secara fisik kita bereskan. SDM kita harus betul-betul dipersiapkan. Maka kami mendorong untuk pembangunan sistem kantor Samsat yang lebih baik, lebih memiliki nilai dan gedung yang permanen, ya. Dan itu sudah kami lakukan, dan ini sementara mudah-mudahan di 2027 kita juga bisa melakukan hal yang sama dalam upaya untuk menyiapkan fisik kantor yang baik. Dari semua kabupaten kota yang belum kita sentuh secara baik untuk pembangunan kantornya adalah Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Kabupaten Maluku Barat Daya.
1: Jadi belum memiliki kantor ya, Pak?
0: Itu kantornya sudah ada tapi tidak terlalu baik. Kami berterima kasih untuk pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya karena menyiapkan kantor untuk kami. Dari kerjasama yang ada pada pemerintahan yang lalu, menyiapkan rumah untuk kantor ya, yang disediakan di Kota Tiakur. Dan itu sangat efektif, sangat efisien. Dan hal yang menjadi trust atau kepercayaan masyarakat adalah dengan kantor itu, maka masyarakat tahu kemana mereka harus membayar pajak kendaraan bermotornya. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, hal yang sangat positif untuk mendorong pajak dari sana, sehingga target-target selama ini itu selalu tercapai sesuai dengan target yang ada. Walaupun di sisi lain banyak kendala ya, dari wilayah-wilayah kepulauan kita yang belum tersentuh secara baik.
1: Iya, dan itu sangat dipahami ya, karena
0: iya, betul, betul. Misalnya dari Tiakur mau ke Kepulauan Babar, mau ke Kisar, ya. Ini kan agak-agak bukan sulit ya, tetapi transportasi juga tidak terlalu
1: Memang sulit sih. Memang sulit. Apalagi dihadapkan dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
0: Betul.
1: Kadang-kadang nyawa taruhannya itu, Pak.
0: Betul, betul. Nah, ini yang kita mengingatkan staf-staf kita di lapangan.
1: Ya. Pak, dari 7 kewenangan yang diberikan, itu kontribusi yang terbesar yang mana, Pak? Dari
0: kontribusi terbesar dari 7 jenis pajak yang ada adalah PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya, yang mana merupakan bagian dari kerjasama kita dengan Pertamina, dalam hal ini Patra Niaga 78, yang memberikan kontribusi terhadap nilai transaksi dari setiap kondisi PBB ya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ada. Nah, itu yang makanya dalam awal tadi saya sampaikan bahwa ketika dinamika

0: geopolitik dan geostrategis yang berpengaruh pada sistem transportasi BBM, yeah, maka hal ini juga akan berpengaruh bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi dari kontribusi pajak ke daerah. Mm-hmm. Karena pemakaian BBM itu akan terkoneksi dengan sistem yang terukur sehingga hitung-hitungannya itu tepat. Dan mm-hmm, kami selalu melakukan rekonsiliasi per triwulanan. Jadi setiap 3 bulan kami
1: rekonsiliasi data.
0: Rekonsiliasi data terkait dengan pemakaian bahan bakar pada masing-masing wilayah dengan Patra Niaga 78 sehingga memberikan kepastian terhadap setiap transaksi yang terjadi dalam pemakaian bahan bakar di wilayah kita masing-masing.
1: Bagaimana dengan enam yang lainnya Pak, punya kontribusi?
0: Kontribusi berikut itu dari PKB, pajak kendaraan bermotor. Ya, selain pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor. Setelah itu pajak rokok ya, tapi pajak rokok ini kan peruntukannya khusus. Ya, pajak ya, rokok ini bagaimana kondisi yang diarahkan pemakaiannya pada sistem kesehatan terutama BPJS. Hmm. Nah, jadi itu yang kemudian mendasari kita. Ya. Kemudian pajak air permukaan. Pajak air permukaan ini sementara kita dorong. Beberapa inovasi yang kita lakukan, sudah kita lakukan sistem elektronifikasi pembayaran pajak air permukaan sudah kita launching pada bulan Maret ya,
1: yeah,
0: dan ini sudah berjalan. Kemudian option MBLB, mm-hmm, jadi mineral bukan logam batuan yang dulu dikenal dengan galian C. Ya, ini dipungut oleh kabupaten kota dan pungutan itu dikontribusikan ke provinsi kurang lebih 25%. Mm-hmm. Di dalam ketentuan itu maka kami Provinsi Maluku sudah memiliki rencana di minggu ini kurang lebih tanggal 24 nanti kami akan melakukan rekonsiliasi data tentang MBLB khususnya ya, dan data-data yang lain yang sistem perpajakan yang diurus oleh provinsi di Kabupaten Maluku Tengah. Mm-hmm. Nah, kami akan menghadirkan pembicara atau narasumber dari pusat, dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Daerah yang mana akan memberikan penguatan terhadap sistem dan mekanisme peruntukan pajak daerah kita.
1: Ya. Pak, tadi Bapak singgung tentang pajak rokok itu cukai ya? Cukai yang
0: kita dapat rokok, ya? Betul.
1: Itu ke BPJS ya?
0: Atau sistem pungutannya dilakukan oleh negara. Ditransfer sebagai bagian daripada ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Dan itu sudah ditetapkan kemudian ditransfer sebagai bagian daripada pendapatan daerah yang tercatat di mana peruntukannya dilakukan untuk aktivitas kesehatan terutama untuk BPJS. Ya, artinya secara akumulatif masyarakat melakukan pemeriksaan secara terkoordinir oleh pemerintah melalui BPJS yang disediakan. Dari manakah sumber itu? Sumbernya dari cukai rokok yang ditransfer ke daerah.
1: Tapi ini lebih fokus ke masyarakat kita yang desil 1 sampai desil 5 ini ya.
0: Betul. Ya. Dan itu memang merupakan bagian peruntukan dari pemanfaatan pajak rokok dimaksud.
1: Iya. Waduh, kita terganggu dengan pawai. Betul. Bagi Anda yang mengikuti kami dan kami ingatkan Anda harus hati-hati di jalan, jangan sampai terjadi kecelakaan ya. Boleh euforia tapi harus memperhatikan keselamatannya. Baik, saudara, sekali lagi saya buka line telepon sekarang bagi Anda 0911-383-4921 menantikan Anda untuk komunikasi langsung. Mungkin Anda bertanya tentang persoalan pemutihan denda pajak, nanti dijawab langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Dr. Jalaluddin Salampesi, siap untuk menjawab. Dan Anda mungkin menghubungi kami di WA, kami siapkan nomor 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Baik, Pak Jal, kita masuk ke proses selanjutnya untuk kita punya dialog ini. Ketika ini dilakukan lebih awal, apakah ada kehati-hatian atau tidak?
0: Dalam arti,
1: apakah ini nanti bisa meningkatkan trust masyarakat?
0: Betul sekali, Bung Berce. bagian dalam upaya untuk memanjakan masyarakat dalam menyadari ya, bukan memanjakan dalam artian spesifik, tetapi memberikan insentif, relaksasi ya, dalam upaya-upaya tata kelola pemerintahan ya. Untuk perpajakan harus ada treatment dari pemerintah. Maka Pak Gubernur mengambil satu keputusan yang tepat, menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, maka ruang-ruang insentif itu diberikan kepada masyarakat. Di mana
1: apa itu, Pak?
0: Tadi ya. Adalah bebas pembayaran denda itu adalah merupakan insentif yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang belum melunasi pajaknya dan atau terlalu sibuk sampai lupa membayar pajaknya. Nah, maka diwajibkan atau disarankan untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Karena ketika hari ini kita lupa pada bulan yang berjalan, maka sama saja dengan satu tahun Anda tidak membayar pajak. Ya. Kalau satu tahun Anda tidak membayar pajak dalam sehari itu, maka hari inilah waktunya. Sampai tanggal 31 Agustus, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi keterlambatan kita dalam membayar pajak. Pajaknya, dendanya tidak dibayar, tetapi pokoknya saja yang dibayarkan. Itu artinya yang saya sampaikan tadi, bahwa kita diberikan kemudahan dalam keseharian, kesibukan kita. Karena kita terlambat dan kena denda, tapi sekarang sampai tanggal 31 Agustus dendanya sudah tidak dibayar lagi. Ya, bayar pokoknya saja. Maka berbondong-bondonglah kepada warga masyarakat yang memiliki kendaraan tapi terlambat membayar pajaknya, maka kesempatan diberikan seluas-luasnya untuk datang membayar pokok pajak Anda tanpa ada denda yang diberikan.
1: Dan melihat data yang mungkin disajikan, kita mengalami peningkatan ya ketika penghapusan denda waktu itu belum diterapkan, tapi penerapan dendanya itu angkanya mulai naik dari kemarin yang tunda pembayaran.
0: Ya, betul sekali. Pengamatan kami dalam waktu sejak tanggal 6 sekarang tanggal 20 ya, kurang lebih 14 hari ya, 2 minggu ya. Kita melihat ada satu dinamika yang semakin baik, artinya bahwa terjadi peningkatan, masyarakat memiliki kesadaran. Dan kami berharap bahwa informasi dari mulut ke mulut melalui media massa ini bisa disosialisasikan sehingga banyak masyarakat yang tahu. Bila banyak masyarakat yang tahu, yang mengerti dan pemilik kendaraan bermotor dan mereka belum membayar pajak, maka diharapkan memanfaatkan kesempatan ini sehingga ketertiban berlalu lintas dan Anda tidak ragu-ragu di jalanan. Karena memang akan ditingkatkan sweeping terhadap kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Dan bila Anda tidak memiliki surat-surat lengkap atau pajak belum dibayar, akan kena teguran. Daripada kena teguran sebagai warga negara yang baik, maka datanglah ke kantor Samsat terdekat atau menggunakan Samsat untuk bisa melunasi pajak kendaraan bermotor Anda. Mobil, motor, ya, dan lainnya.
1: Pak Jal, lebih banyak kan kendaraan kita di Maluku dan di Maluku ya, itu banyak yang punya plat luar.
0: Betul.
1: Ini gimana? Jadi, mereka apakah bayar pajaknya di sini atau bayar pajak di tempat di mana motor atau kendaraan itu dibeli?
0: Jadi sesuai ketentuan, maka kendaraan berplat nomor provinsi dimaksud wajibnya melunasi kendaraan bermotornya pada provinsi dimaksud. Misalnya kita ada plat B, berarti asal kendaraan plat B itu di mana dia harus balik ke situ. Ya, karena pembayaran pajak didasarkan pada daerah asal kendaraan, di mana kendaraan itu ketika terdaftar. Nah, dalam mekanisme yang diatur dalam undang-undang kepolisian, suatu kendaraan bermotor dengan plat nomor luar boleh melakukan aktivitas di wilayah lain, karena kita adalah bangsa ya, kita adalah negara NKRI. Dalam upaya-upaya secara sistematis, kepolisian memiliki ruang untuk mendorong pemilik kendaraan tersebut mengembalikan platnya pada daerah di mana kendaraan itu berada. Nah, jadi misalnya setelah plat B tadi dia ada di wilayah plat DE, DE yeah. dalam artian Ambon,
1: Ambon yeah.
0: maka ruang yang diberikan kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan, maka ada teguran. Nah, teguran itu dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Lalu Lintas. Dan setelah 3 bulan, diberikan kesempatan lagi 3 bulan berikut. Setelah itu harusnya teman-teman memiliki kesadaran untuk balik nama pada wilayah yang ada di kendaraan itu berada atau kendaraan itu beroperasi. Nah, kesadaran itu kadang belum muncul dengan baik. Maka kami dengan Direktorat Lalu Lintas sudah punya kesepakatan dalam rapat terpadu tim Samsat kemarin, itu mendorong kepada kendaraan-kendaraan yang berplat nomor luar untuk secara sadar mendaftarkan kendaraannya, akan kita bantu untuk balik nama ke wilayah Provinsi Maluku atau ke plat DE. Dan ini staf-staf kita sudah kita siapkan untuk itu. Mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa memanfaatkan ini sebagai bagian dalam upaya untuk tertib administrasi pemerintahan.
1: Ini Pak Kaban, ini ada yang komentar, ini ya cukup keras ya. Kita bayar pajak tapi jangan dikorupsi.
0: Benar sekali. Jadi persoalan korupsi pajak ini untuk kita di Maluku sudah agak berbeda. Kenapa? Karena kita langsung ke RKUD, Rekening Kas Umum Daerah. Jadi uang pembayaran pajak sekarang itu tidak dilakukan secara tunai, tapi dilakukan secara non tunai. Kami selalu mengingatkan staf kami untuk setiap transaksi dilakukan itu melalui rekening kas umum daerah. Tidak lagi melalui penerimaan secara tunai. Kami melihat dan kami sudah tegur langsung beberapa kejadian yang akhirnya disalahgunakan. Dan kasus-kasus semacam itu terjadi di beberapa wilayah kita. Jadi kalau menyangkut itu, sudah kami pastikan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak lagi menggunakan sistem tunai, tapi menggunakan sistem non-tunai. Sehingga dia transparan, akuntabel, kemudian memberikan kepastian dalam transaksi atas apa yang dibayarkan ke negara atau daerah.
1: Ini punya keterkaitan dengan masyarakat di wilayah 3T juga ini ya, karena kan di sana kan masih terbatas ya. Kalau kita di kota ya non tunai oke lah, tapi kalau mereka di desa-desa, di wilayah-wilayah yang cukup sulit itu gimana, tetap masih pakai fisik uang?
0: Pada beberapa wilayah itu staf-staf kita kita bekali dengan penguatan yang betul-betul terukur. Bila ada kasus-kasus tertentu, itu bukan sistem, tapi orang per orang. Nah, orang per orang ini yang ketika ada terjadi, mohon dilaporkan. Dan dilaporkan akan kami tindak secara tegas.
1: Tapi selama ini sudah ada tindakan? Ataukah belum ada laporan?
0: Sampai? Itu yang saya sampaikan, bahwa beberapa kasus yang terjadi itu tidak transparan ke kami selaku pimpinan. Tidak dilaporkan. Dan ketika itu dilaporkan, pasti kami akan lakukan tindakan yang tegas. Karena menyalahi ketentuan dan sumpah dari jabatan yang sudah diemban selaku seorang ASN.
1: Jadi tentu dieksekusi langsung itu ya.
0: Langsung dieksekusi. Betul.
1: Tapi bukan eksekusi, kalau eksekusi di pengadilan beda ya dengan eksekusi.
0: Tetap ada norma. Norma dan aturan, ada etika yang diterapkan kepada seorang ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
1: Baik. Kita punya waktu hanya tinggal 1 menit, Pak. Karena kami harus bergabung dengan teman-teman di Pro 3 Jakarta untuk berita nasional. Tapi saya kasih waktu 1 menit, silakan Pak, untuk menutup kita punya dialog.
0: Terima kasih Bung Berce, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini dari tanggal 6 sampai tanggal 31 Agustus, Pemerintah Provinsi Maluku lewat Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2026 melakukan bebas denda pajak. Bebas denda pajak ini, maka kami menganjurkan kepada pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajaknya, silahkan datang untuk membayar pajak Anda. Dan dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan door prize di tanggal 22 Juli ini. Door prize di mana masing-masing yang telah membayar pajak mohon untuk memonitor aktivitas kupon yang telah diterima pada saat membayar pajak Anda. Dan door prize itu akan ditarik pertama undiannya oleh Bapak Gubernur. Dan diharapkan pemenangnya itu akan mendapatkan motor hadiah terbaik. Satu unit motor, kemudian hadiah-hadiah menarik lainnya, ada kulkas, ada kipas angin, ada rice cooker dan macam-macam. Yeah. Ya, yang mana bagian daripada dukungan untuk masyarakat yang taat dan patuh untuk membayar pajak. Mari sama-sama sadar, tertib sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak kendaraan Anda, karena kendaraan Anda akan memanfaatkan jalan dari hasil pajak yang Anda bayar. Kita semua adalah warga negara yang baik dan memiliki tanggung jawab untuk membangun negeri ini untuk kemajuan bersama. Terima kasih.
1: Ya, baik. Sekali lagi terima kasih atas nama manajemen, kami ucapkan terima kasih di tengah kesibukan Anda, tapi tetap masih meluangkan waktu untuk datang ke studio untuk kita dialog ya. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di TikTok dan Anda yang mengikuti kami di YouTube. Bahkan lebih khusus Anda yang mengikuti kami di live terestrial kami, kami ucapkan terima kasih. Dan kita berpisah di pagi ini, nanti kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain topik dan lain narasumber. Atas nama tim kami ucapkan selamat pagi, kita berpisah dan sukses menjadi bagian Anda. Dan sukses menjadi bagian Anda.
2: Justisia untuk memutus mata rantai sukses menjadi bagian Anda.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kita menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
4: Kita lihat Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
5: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.
7: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
4: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita. Masih lumayan.
7: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
8: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.000